opo serangan grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebung strei def strei winosa frede kadu na wi fesimang heri libi tena dede visa feti gi sranang.